pemirsa, pendengar dan pemirsa RRI Sumba, kita masih menunggu masuknya Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Sumba Barat untuk memasuki lapangan upacara. Masih dari Lapan Manda Elu, Kabupaten Sumba Barat, kita akan menyaksikan detik-detik proklamasi upacara kenaikan bendera merah putih bersama saya Cantika Anjal yang akan menemani Anda hingga selesainya berjalannya detik-detik proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia, semoga tidak hanya Indonesia merdeka, kita semua khususnya Kabupaten Sumba Barat merasakan kemerdekaan itu.

Pendengar dan pemirsa RRI Sumba, sesaat lagi Bupati Sumba Barat akan memasuki lapangan upacara dan serangkaian acara detik-detik proklamasi akan segera dimulai karena seluruh peserta, baik tamu undangan dan para sudah hadir di lapangan Mandeelu Sumba Barat untuk menyaksikan kenaikan bendera merah putih.

0: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Lapor. Upacara detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
1: Lanjutkan.

0: 生没了不敌。
1: Langkah tegap maju。Belok

Pendengar dan pemirsa RRI Sumba, sesaat lagi kita akan menyaksikan kenaikan bendera merah putih. Dan untuk petugas pagi, pembawa baki oleh Marfa Elizabeth P. Banimema, anak dari Daniel Budi S. Banimema SE bersama Indriani Indah Ceku Eshut, sekolah SMA Kristen Y Kabuba kelas 11 IPA C, didampingi oleh Cristiano Viva Umbu Jilove Dui, anak dari James Abdon Duil, dan Mama Maria Kaka, sekolah SMA Negeri 1 Y Kabuba kelas 11 A, bersama Javier Pratama Tenabolo, anak dari Robertus Madu Tenabolo, bersama Mama Maria Pare.

Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, bendera merah putih berhasil dikibarkan. Salam kemerdekaan. Pendengar RRI, saat ini suasana upacara semakin hikmat. Seluruh peserta berdiri tegap memberikan penghormatan kepada sang merah putih yang sudah dikibarkan. Setiap tarikan tali pada tiang bendera pagi ini seakan membawa pesan bahwa kemerdekaan harus terus diisi dengan kerja yang nyata. Bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh elemen masyarakat memiliki peran untuk mengakselerasi pembangunan, memperkuat daya saing daerah, serta memastikan pembangunan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat Sumba Barat. Mendengar masih dari lapangan Mandi Elu, Kabupaten Sumba Barat, kita akan menyaksikan pasukan Paski Braka Angkatan 81 akan kembali ke tempat setelah mereka melaksanakan tugas dengan sukses mengibarkan sangsaka merah putih.

Pendengar RRI Sumba masih dari 8 Mande Eluwai Kabubak, masih bersama saya Cantika Anjali, bersama rekan saya Sandina Tonis dan Deodatus Eltokan. Hari ini kami live hood RI ke-81 Dirgahayu Republik Indonesia, dan suasana di 8 Mande Eluwai hari ini dipenuhi juga oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat yang menyaksikan syahdunya detik-detik proklamasi, dan bendera merah putih sudah sukses dikibarkan oleh pasukan Paskibraka angkatan ke-81 hari ini yang sebentar lagi akan membentuk formasi sebelum kembali ke tempat. Dan sudah terlihat para tamu undangan masih dalam keadaan tetap berdiri bersama para peserta upacara, diiringi juga paduan suara dari SMA Negeri 1 Huai Kabubak. Sudah terlihat juga ada ambulans yang disediakan jika ada peserta upacara yang mungkin lemah atau terganggu kesehatannya. Seluruh Forkopimda sudah hadir, Satpol PP sudah hadir untuk menjaga keamanan, dan saat ini lalu lintas di sekitar 8 Mande Elu ditutup secara total agar lancarnya berjalannya detik-detik proklamasi pagi ini. Dan cuaca pada pagi hari ini sangat cerah walaupun sedikit panas. Kita percaya bahwa kemerdekaan juga bukan hanya milik rakyat Indonesia, tetapi seluruh kita sebagai masyarakat. Semoga kita merdeka, baik itu dalam finansial, dalam kesehatan. Dan kita terus berharap untuk penurunan bendera pada sore hari nanti juga berjalan sukses seperti pada pagi hari ini.

0: oleh Inspektur Upacara.
1: Untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Heningkan cipta. Mulai.

0: 結果は選挙だ。
1: Pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: Inspektur upacara, undangan disilakan duduk kembali.
1: Untuk perhatian, istirahat di tempat. Baik.
2: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Meringi melala. Salam Pancasila. Yang saya hormati Wakil Bupati Sumba Barat, yang saya hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati para sesepuh Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati Komandan Kodim 1613 Sumba Barat, yang saya hormati Kepala Kepolisian Resort Sumba Barat, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Waikabubak, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati Komandan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 930 Toda Tebi, yang saya hormati para pimpinan partai politik, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan pimpinan paguyuban, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK bersama para pimpinan organisasi perempuan se-Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati para staf ahli bupati, asistensi sekda, kepala perangkat daerah unit kerja, yang saya hormati Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal

pemerintah daerah dan masyarakat Sumba Barat, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang telah hadir dan mengambil bagian pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan harta demi merebut dan mempertahankan serta mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tema nasional hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Bukan sekedar rangkaian kata yang menjadi slogan peringatan kemerdekaan, melainkan refleksi atas cita-cita besar bangsa Indonesia yang terus diperjuangkan sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Adapun subtema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2000

UMKM, ekonomi kreatif, dan investasi yang berkelanjutan serta peningkatan pendapatan asli daerah menuju PAD sebesar 120 miliar rupiah. Upaya tersebut menunjukkan hasil positif yang tercermin dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 menjadi 5,21%. Pertumbuhan ini didukung oleh beberapa faktor, salah satunya peningkatan PAD yang mencapai 109,45% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dua, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat atau yang lebih dikenal dengan Sumba Barat Sehat. Dan Sumba Barat Pintar. Upaya pembangunan sumber daya manusia yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat menunjukkan capaian sebagai berikut. A. Usia harapan hidup masyarakat Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 71,37 tahun dan meningkat menjadi 71,63 tahun pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan semakin baiknya kualitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat, serta semakin luasnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. B. Pada tahun 2025, prevalensi stunting balita berhasil ditekan menjadi 34,1% lebih baik dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 37,60%. C. Selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2024, Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan sebagai pemerintah daerah dengan kategori utama dalam pencapaian Universal Health Coverage atau UHC atas komitmen penyediaan layanan kesehatan universal bagi masyarakat dengan persentase cakupan JKN atau BPJS kesehatan di atas 98%. D. Skor literasi jenjang sekolah dasar meningkat dari 28,73 poin pada tahun 2024 menjadi 38,27 poin pada tahun 2025. Demikian pula dengan nilai literasi jenjang sekolah menengah pertama meningkat dari 36,67 poin di tahun 2024 menjadi 47,20 poin di tahun 2025. E. Skor numerasi jenjang sekolah dasar mengalami peningkatan dari 29,03 poin di tahun 2024 menjadi 34,11 poin di tahun 2025. Sedang pada jenjang sekolah menengah pertama dari 38,64 poin di tahun 2024 meningkat menjadi 43,15 poin di tahun 2025. F. Kita juga patut memberikan apresiasi atas prestasi yang telah ditoreh oleh anak-anak kita dalam berbagai ajang karya ilmiah tingkat nasional maupun internasional. Antara lain, satu, pada bulan Oktober tahun 2025, peserta didik tingkat SMA di Kabupaten Sumba Barat berhasil meraih medali emas pada keikutsertaan lomba karya ilmiah di Jakarta dan Malaysia. Dua, pada tahun 2026, peserta didik kita kembali meraih medali emas pada keikutsertaan lomba karya ilmiah di Semarang, juga berhasil mempresentasikan paper ilmiah dalam proceeding konferensi internasional yang terindeks Scopus

Kobe, Japan. Tiga. Selanjutnya, pada bulan September tahun 2026, Kabupaten Sumba Barat akan kembali mengirimkan 4 tim peserta didik untuk mengikuti ajang karya ilmiah di Malaysia. Keempat tim tersebut berasal dari SD Negeri Derekalu. SMP Negeri 2 Waikabubak. SMA Negeri 1 Waikabubak. Dan SMA Swasta Kristen Waikabubak. Buka. Hal tersebut di atas mencerminkan komitmen pemerintah daerah

untuk terus mendorong prestasi peserta didik dan meningkatkan daya saing peserta didik. 13. Medali perunggu untuk cabang olahraga taekwondo wushu dan cabang olahraga taekwondo wushu dan tinju. A. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM Kabupaten Sumba Barat tahun 2025 mencapai skor 20 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menempatkan Kabupaten Sumba Barat pada peringkat kedua dari 22 kabupaten kota seprovinsi Nusa Tenggara Timur. Dan

peringkat ke-63 dari 514 kabupaten kota se-Indonesia, di kota maupun di desa. 5. Reformasi birokrasi yang diwujudkan dengan memperkuat tata kelola pemerintahan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan sumber daya aparatur yang berakhlak, pusat pelayanan, membangun sistem informasi yang efektif dalam pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur pemerintah melalui penerapan manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil dengan mengintegrasikan aspek perencanaan, pengangguran, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. Berbagai upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumba Barat menunjukkan hasil yang cukup baik sebagai berikut. A. Pada tahun 2025, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Sumba Barat berhasil mencapai 65,81 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 62,78 poin. Demikian pula indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kabupaten Sumba Barat berhasil mencapai 3,27 poin, melampaui target yang ditetapkan sebesar 2,80 poin. B. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan terbaik ketiga Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD tingkat Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, prestasi ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. C. Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Award tahun 2025 sebagai TPAKD terbaik tingkat kabupaten kota wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua, serta memperoleh nominasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau award untuk kategori kabupaten kota non indeks harga konsumen atau non IHK. D. Pada tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk kelima kalinya secara berturut-turut. Prestasi ini menunjukkan komitmen dan kerja keras pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam semua hal material sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pada tahun 2026, Kabupaten Sumba Barat kembali meraih 3 penghargaan atas kinerja pengelolaan dan penyaluran anggaran pada periode 1 tahun 2026, yaitu penghargaan terkait kinerja pengelolaan dan penyaluran dana alokasi umum atau specific grant dan dana bagi hasil terbaik pada periode semester 1 tahun 2026. Penghargaan kinerja penyaluran dana desa terbaik periode semester 1 tahun 2026 dan penghargaan kinerja penyaluran dana alokasi khusus fisik terbaik 2 periode semester 1 tahun 2026. F. Pada bulan Januari 2026, pemerintah Kabupaten Sumba Barat menerima piagam penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama 17 kabupaten kota lainnya dari 514 kabupaten kota sebagai pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seluruh Indonesia.
G. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap proses pelayanan yang berlangsung di mall pelayanan publik sebagai pusat pelayanan terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan mencapai 2.562 pengunjung per 31 Juli 2026. Atau 563 layanan perizinan, 1.035 layanan BPJS ketenagakerjaan, dan 964 layanan administrasi perpajakan. H. Kemudahan pelayanan publik di mall pelayanan publik juga berdampak positif terhadap peningkatan investasi di Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2026, nilai investasi di Kabupaten Sumba Barat mencapai angka yang sangat menggembirakan. Pada semester 1 tahun 2026, investasi mencapai 202,1 miliar lebih. Berhasil melampaui target investasi yang ditetapkan sebesar 90 miliar. Di samping itu, dalam kesempatan yang baik ini juga, perkenankan saya menyampaikan beberapa catatan keberhasilan pemerintah daerah yang diukur dengan capaian indikator kinerja utama, antara lain, 1. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,21%, meningkat 38,93% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 3,75%. 2. Persentase penduduk miskin tahun 2025 sebesar 26,47%, menurun 0,19% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 26,52%. 3. Indeks pembangunan manusia atau IPM tahun 2025 sebesar 68,46 poin, meningkat 1,12 poin dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 67,70 poin. 4. Pendapatan per kapita tahun 2025 sebesar

pusat. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan, sehingga menyebabkan sejumlah program dan kegiatan prioritas daerah harus ditunda pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Di samping itu, kita juga masih dihadapkan pada berbagai tantangan, yaitu dinamika kebijakan perekonomian, perubahan iklim, upaya percepatan penurunan angka kemiskinan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, berbagai tantangan tersebut tidak boleh menyurutkan semangat dan komitmen kita untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Justru dalam situasi yang penuh keterbatasan inilah, kita dituntut untuk semakin kreatif, inovatif, adaptif, serta mampu mengoptimalkan setiap sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Setiap tantangan harus kita manfaatkan sebagai peluang untuk berbenah, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk menjadikan momentum peringatan hari ulang tahun bersama seluruh komponen masyarakat. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita manfaatkan seluruh potensi yang kita miliki sebagai kekuatan untuk membangun daerah yang semakin maju, berdaya saing, dan berkeadilan, tanpa kehilangan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas masyarakat Sumba Barat. Dari tanah pada Taman Daelu yang kaya akan potensi alam dan budaya, semangat gotong royong dan persaudaraan kita wujudkan bersama untuk menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Bapak, Ibu, saudara-saudara peserta upacara yang berbahagia, mari kita hening sejenak untuk menaikkan doa dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dalam memperingati hari kemerdekaan ke-81 bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang maha pengasih dan penyayang, pada pagi hari yang penuh rahmat ini, dengan kepala yang tertunduk dan hati yang terangkat, kami seluruh rakyat Indonesia bersujud dan mengucap syukur kepadamu. Engkau adalah sang pencipta alam semesta ini, pengatur segala yang ada di dalamnya, dan engkau yang telah membebaskan kami dari penjajahan serta menganugerahkan kemerdekaan kepada negeri kami ini. Oleh karena itu, hanya kepadamulah kami berserah diri dan memohon. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, atas segala rahmat dan karuniamu, pada hari ini kami bangsa Indonesia kembali memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-81. Dengan semangat kemerdekaan, berikanlah kami kekuatan untuk mengisi kemerdekaan ini, membangun bangsa dan negara demi mewujudkan negeri yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kemerdekaan ini bukanlah semata-mata hasil kekuatan dan kemampuan kami, melainkan anugerah terindah yang Engkau berikan bagi bangsa kami. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang tak pernah berkesudahan, sehingga bangsa kami genap berusia 81 tahun. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengenang dan mengingat jasa para pahlawan bangsa kami yang telah gugur mendahului kami demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Jadikanlah semangat juang, ketulusan, serta cinta tanah air mereka sebagai api yang terus berkobar dan menyala di dalam dada kami, generasi penerus bangsa dalam kami berjuang untuk terlepas dari belenggu kemiskinan dan kebodohan. Ya Tuhan yang maha memelihara, kami menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta, ke dalam tangan kasih-Mu. Di usia yang ke-81 ini, berkatilah negeri kami agar semakin maju, berdaulat, adil dan makmur. Jauhkan tanah air kami dari segala bentuk bencana, mara bahaya, perpecahan dan krisis yang melemahkan. Ikatlah kami seluruh rakyat Indonesia dalam tali persaudaraan yang rukun. Biarlah semangat Bhinneka Tunggal Ika senantiasa menjadi nafas kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu untuk para pemimpin bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, anggota legislatif dan yudikatif, TNI dan Polri. Berikanlah kesehatan, integritas yang tinggi, dan hati yang takut akan Tuhan, agar mereka dapat memimpin dan membawa bangsa ini menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, secara khusus kami berdoa untuk Bapak Bupati, Wakil Bupati, para asisten dan staf ahli, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD, pimpinan SKPD dan pimpinan instansi vertikal, TNI, Polri, serta seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Jauhkanlah para pemimpin kami dari sakit penyakit, susah dan mara bahaya, sehingga dapat memimpin Kabupaten Sumba Barat tercinta ini ke arah yang lebih baik dan maju. Ya Allah Bapa kami yang di surga, satukanlah hati dan pikiran kami seluruh anak bangsa ini dengan ikatan cinta yang tulus yang berasal daripada-Mu, cinta para pemimpin kepada segenap rakyatnya, cinta segenap rakyat kepada para pemimpinnya, cinta sesama saudara sebangsa dan setanah air, cinta sesama umat manusia. Ya Tuhan yang Maha Murah dan Maha Kasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, lebih khusus saudara-saudara kami yang berada di daratan Flores. Kuatkanlah mereka menghadapi peristiwa ini. Hiburlah mereka yang kehilangan, baik tempat tinggal maupun keluarga, dengan caramu sendiri. Rangkullah mereka dengan penuh kasih, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, mampukanlah kami yang hadir di tempat ini untuk terus berkarya, bergotong royong dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang berkenan di hadapanmu. Ampunilah segala salah dan dosa kami, kelemahan dan pelanggaran kami, baik secara pribadi maupun sebagai sebuah bangsa. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
1: Au Bade, lagu-lagu perjuangan oleh paduan suara SMA Swasta Kristen UI Kabupak. Pasukan diistirahatkan.
2: Istirahat di tempat.

Baik, pendengar RRI Sumba masih dari Lapangan Manda Elu Kabupaten Sumba Barat. Kita kembali diingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, dan serangkaian acara kemerdekaan sudah dilaksanakan. Kita akan mendengarkan parade lagu-lagu kebangsaan dari SMA Kristen YK Bubak yang akan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan saat ini.

0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: 당겼다!
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, Inspektur Upacara Bupati Sumba Barat sudah meninggalkan lapangan upacara dan serangkaian upacara pengibaran bendera atau kenaikan bendera hari ini sudah berjalan dengan sukses. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mengakselerasi pembangunan daerah menuju Sumba Barat yang maju, berdaya, dan berkeadilan. Dan kita berharap upacara penurunan bendera pada sore hari juga nanti akan berjalan dengan baik. Untuk itu, dari Sumba Barat untuk Indonesia, merah putih berkibar, semangat pembangunan terus menyala. Dirgahayu Republik Indonesia. Dan sekarang Inspektur Upacara Bupati Sumba Barat mengunjungi komandan upacara pagi untuk memberikan selamat kepada Suharnan sebagai komandan upacara pagi dari Kodim 1613 Sumba Barat. Kita menyaksikan kesuksesan detik-detik proklamasi yang luar biasa disambut oleh tepuk tangan para peserta upacara dan ditonton oleh seluruh masyarakat Sumba Barat yang sudah memenuhi tribun-tribun di lapangan Mandaelu saat ini, baik itu di pinggir jalan, ada juga yang dari rumah, dari kampung Paretelulu juga sudah menontonnya dari pagi. Keamanan juga dijaga sangat ketat sehingga upacara berjalan dengan sangat hikmat. Dan saat ini setelah ini akan dilanjutkan oleh penampilan para drum band, ada juga penampilan-penampilan dari Paskibraka, akan ada JAI. Dan untuk itu Inspektur Upacara kembali naik ke podium untuk memberikan selamat kepada para tamu undangan. Terlihat Wakil Bupati Sumba Barat, Kepala Kejari Sumba Barat, dan di 1613 Sumba Barat, Kapolres Sumba Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, Sekretaris Daerah Sumba Barat, dan para Wakil Ketua DPRD Sumba Barat bersama para Kepala Dinas ya di OPD Sumba Barat bersama istri-istrinya.
1: Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya.
2: Setelah ini komandan upacara akan membubarkan pasukan karena upacara telah selesai.
3: Para komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Berjalan!
4: Penyerahan remisi.
1: Pasukan upacara dapat beristirahat di tribun untuk mengikuti rangkaian acara tambahan. Bapak Bupati yang terhormat, serta Bapak Ibu tamu undangan sekalian yang sama kami hormati, para peserta upacara yang kami banggakan, kita sudah boleh melaksanakan rangkaian upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita mengikuti rangkaian upacara, dan selanjutnya kita akan mengikuti rangkaian acara tambahan. Acara tambahan yang pertama, penyerahan remisi. Mohon izin untuk teman-teman dari Lapas Uai Kabubak, kami silakan untuk boleh menuju ke sumber suara.
5: Thank you.
1: Bapak Bupati yang terhormat serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang sama kami hormati. Selanjutnya kita akan bersama menyerahkan keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia nomor terbaca tentang pemberian remisi umum tahun 2026 kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum tahun 2026 kepada anak binaan. Untuk itu kepada perwakilan penerima, kami silakan untuk boleh menuju ke depan podium utama untuk boleh menerima penyerahan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Republik Indonesia. Mohon izin Bapak Bupati Sumba Barat untuk berkenan menyerahkan remisi kepada perwakilan narapidana yang menerima remisi dengan didampingi Kepala Lapas Waikabuba Kelas 2B Waikabuba. Ungkapan terima kasih juga kami sampaikan kepada paduan suara SMA Negeri 1 Waikabuba dan juga SMA Kristen Waikabuba. Terima kasih sudah mendukung seluruh rangkaian upacara detik-detik proklamasi dan juga sebentar sore akan juga bernyanyi pada upacara penurunan bendera. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumba Barat dan juga Bapak Kepala Lapas Kelas 2B Waikabuba dan selamat untuk para narapidana yang pada hari ini sudah boleh menerima remisi. Selanjutnya,
0: ada ini
4: Sapi,
0: sebentar.
4: Ya Sapi jam 12. Kamu kepala ada Sapi. Kayaknya ini apa? Bukan Sapi juga apa?

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, upacara kemerdekaan Indonesia hari ini untuk kenaikan bendera sudah selesai dan saya sudah bersama dengan salah satu siswa dari SMA Negeri 1 WK Bubak. Perkenalkan nama dan apa sih arti kemerdekaan bagi Anda?
1: Jadi, perkenalkan nama saya Sekolah Sekolah Radio Harik Makin, biasa dipanggil Tika. Saya berasal dari SMA Negeri 1 WK Bubak. Jadi, bagi saya arti kemerdekaan itu adalah itu bukan sekedar bebas dari kekuasaan asing, melainkan wujud kedaulatan, kemandirian, serta kesempatan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.
0: Terima kasih Tika, semoga pendengar kemerdekaan ini dirasakan juga oleh para generasi bangsa emas 2045.
2: Android atau biasa disingkat dengan Simba, yang dikenal dengan aplikasi.
0: Baik pendengar, kita masih akan mendengarkan pengumuman-pengumuman lomba-lomba yang sudah dilaksanakan, seperti lomba kebersihan kelurahan, ada lomba sekolah-sekolah dan masih banyak lagi. Kita akan terus saksikan. Terima kasih.
2: Kabupaten 5 dengan judul inovasi lintas literasi integrasi. Terintegrasi dan aksi membantu.

0: pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dari Lapar Mandailu, Kabupaten Sumba Barat, kami RRI Sumba melaporkan detik-detik proklamasi sudah berjalan dengan lancar. Untuk itu saya Cantika Anjali dari Lapar Mandailu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Namun tentunya dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan. Mohon izin Bapak Bupati, Bapak Wakil, juga Bapak Ibu Anggota Forkopimda.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar bersama saya Naomi di studio RRSP Sumba. Dan pendengar, baru saja tadi kita menyaksikan siaran langsung live upacara bendera 17 Agustus ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan pendengar, siaran langsung upacara bendera telah berakhir dan saat ini juga pendengar masih akan selalu dihibur dengan lagu wajib dan kemerdekaan Indonesia.

angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tasabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'a 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari

0: ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa, dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
2: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, ya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
1: ya,
2: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
1: Ya.
2: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan ya, sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
1: Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
2: Betul.
1: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan, dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
2: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
1: Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
2: Sebetulnya kalau kami
1: ikuti
2: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
1: Oke. Dan inilah
2: momen
1: inspektur upacara
2: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
1: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
2: Betul.
1: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun sambil berjalan mundur dari anak tangga tadi, dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
2: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
1: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
2: Belum tuntas.
1: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
2: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk hikmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
1: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan pas pampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
2: Iya. Kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81. Satu sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
1: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando sudah berada tepat, dan beliau adalah komandan pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
2: Betul.
1: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu, dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
2: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
1: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
2: Sangat tenang.
1: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
2: Istana Merdeka Jakarta.
1: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabak itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
2: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
1: Iya.
2: Karena bendera tidak boleh salah.
1: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
2: Berjalan dengan lancar dan juga
1: Arya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan. Dan kita ikuti pengibaran bendera sang merah putih berikut ini.
2: Ya, hitungan ketiga bendera akan langsung dikibarkan. Ya, alhamdulillah bendera berkibaran.
3: Bendera penghormatan kepada sang merah putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada sang merah putih.

0: baik mendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
1: dengan baik,
0: dengan sempurna, baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
1: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian. Menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
0: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haria Danu Rendra,
1: ya,
0: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
1: ya,
0: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit. Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus.
0: Betul.
1: Kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak sulit, enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada inspektur upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera sang merah putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan, karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat.
2: Dan
1: momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka, begitu kan?
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka, bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
1: Iya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu paskibraka bertugas itu suasana hening. Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
3: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
4: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian. Sesudah ini Komandan Upacara dengan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Ada satu pesan
1: itu yang penting
0: disampaikan oleh Kepala Negara kepada Komandan Upacara dan seluruh elemen.
1: Iya, Komandan Upacara
0: pagi hari ini semua harus menghadap kepada Kepala Negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
1: Apa kira-kira itu?
0: Di Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai, Rudi. Nah,
1: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi? Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
0: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
1: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
0: Betul.
1: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
0: Betul.
1: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
0: Dan selain daripada itu juga, saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi, dan komandan upacara pun kembali ke titik semula karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
3: Balik kanan.
1: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ.
0: Tahapan yang panjang.
1: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengerti apa itu pedang, untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
0: Kenapa harus pasang sangkur?
1: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan, dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada upacara.

0: Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
1: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
0: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam

0: 0377-727-912. Jakarta siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

0: Weh, weh, kenapa lu belum teruskan pembesan?
1: Karena beta lebih takut menyebarkan hoax daripada terlambat kirim itu pesan.
0: Memangnya penting kok?
1: Kawan, satu hoax bisa memecah katong pun persaudaraan. Padahal ini bangsa sudah dibangun dengan kepercayaan dan persatuan.

Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari hoaks. Cek faktanya, baru disebarkan.

2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama, dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuari Community Shield. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Re contents perquè sabíem que era un partit complicat.
2: També senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil

0: Yanol, Zebia menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai, dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rodley melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Su dan Shuko Aoyama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
3: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas voli putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidal Toiran, menyebut

0: saya sekitar diam.
1: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Maya ini buat kita ke sana itu uji coba tim, bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke SEA Games.
2: Pada Asian Games 2026, voli putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Micaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia adalah simbol lepasnya bang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

0: sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah, sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya, kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
2: ...96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Sumba siang ini hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saya akan selalu menemani pendengar dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumbar. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja gitu.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi Jelinta Sumba siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Ya, FM 96,9 MHz. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda, yaitu musik lagu wajib nasional dan lagu kemerdekaan Indonesia.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba. Siang hingga pada pukul 24 waktu Indonesia, pukul 17.00, dan pendengar, pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Ya, FM 96,9 MHz. Sebenarnya waktu sudah menunjukkan pukul 14.39 menit dan pendengar kita akan memasuki program acara di Prodangdut hingga pada pukul 15.00.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Tahukah kamu, rumah adat Sumba yang berbentuk rumah panggung dengan atap menara memiliki beragam nilai-nilai yang melekat seperti nilai sosial spiritual, simbolis filosofis, dan juga nilai-nilai yang berkaitan dengan keterampilan dan ilmu pengetahuan. Nilai sosial spiritual terlihat dari peran sentral rumah adat dalam kehidupan masyarakat Sumba yang bukan hanya menjadi tempat tinggal, namun sekaligus menjadi kehidupan sosial, seremonial, dan religius. Dalam rumah inilah para rato adat berkumpul untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara adat yang disertai dengan ritual-ritual pemujaan. Selain itu, rumah ini juga menjadi tempat keluarga besar pemilik rumah melangsungkan berbagai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti upacara pernikahan ataupun upacara kematian. Selanjutnya, nilai simbolis filosofis tercermin dari struktur rumah dan ornamen-ornamen yang terdapat di dalam rumah. Bukan hanya memenuhi unsur fungsi dan teknis, melainkan struktur tersebut dirancang berdasarkan ide, gagasan, dan tata nilai masyarakat adat di Pulau Sumba. Struktur bagian rumah dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan nilai filosofis lokal yang direfleksikan sebagai keutuhan

tempat pusat kesadaran akal dan pikiran anugerah Sang Pencipta. Toko Uma biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan hasil panen dan benda-benda sakral pemujaan. Bagian tengah disebut Bei Uma sebagai simbol batang tubuh. Layaknya tubuh, terdapat banyak organ-organ penting penunjang kehidupan. Di dalamnya terdapat sarana penunjang kehidupan penghuni rumah, antara lain yang disebut leki sebagai gantungan tempat menyimpan alat masak.

Nah, bagian yang ketiga adalah bagian bawah yang disebut kalikabunga sebagai simbol anggota tubuh. Kalikabunga merupakan tiang-tiang yang dianggap sebagai anggota-anggota tubuh, khususnya kaki yang menjadi penopang bagian tubuh lain yang berada di atasnya. Nilai historis pengetahuan berkaitan dengan nenek moyang pertama yang kemudian rumah tersebut dihuni secara turun-temurun oleh generasi penerusnya. Di dalamnya tersimpan harta benda pusaka milik keluarga sehingga tidak boleh diperjualbelikan. Semua turunan dari rumah ini, baik yang masih berdiam ataupun telah berpindah dan memiliki rumah di kampung lain, akan tetap berhubungan dan menjadikan rumah nenek moyang sebagai rumah besar keluarga. Di rumah besar inilah mereka akan kembali berkumpul dan melakukan upacara-upacara penting seperti perkawinan, pemakaman, dan sebagainya. Sehingga rumah adat ini menjadi penanda identitas suatu kelompok yang penting. Hanya dengan menyebut nama rumah adat tertentu, maka kita pun akan menjadi tahu sejarah, silsilah, harta benda, hubungan keluarga, hingga tanggung jawabnya di tengah masyarakat setempat.

Virus African Swine Fever atau ASF adalah penyakit menular yang menyerang babi yang disebabkan oleh virus ASF atau African Swine Fever Virus. Penyakit ini sangat mematikan bagi babi dengan tingkat kematian yang hampir 100% pada babi yang terinfeksi. Virus ini menyebar melalui kontak langsung antara babi yang terinfeksi dan yang sehat atau melalui perantara seperti peralatan atau kendaraan yang terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam tinggi, kehilangan nafsu makan, dan pendarahan internal yang seringkali menyebabkan kematian mendadak. Meskipun ASF tidak menular pada manusia, penyakit ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi industri peternakan babi. Saat ini belum ada vaksin atau pengobatan untuk ASF, sehingga pencegahan utama adalah dengan memusnahkan babi yang terinfeksi dan menerapkan protokol kebersihan yang ketat.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

0: Pendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Menawa Dharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanareswari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanareswari yaitu terdiri dari kata

Inspektur Upacara bagi Bupati Sumba Barat bersama Wakil Bupati Sumba Barat, Sekretaris Daerah Sumba Barat, Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, dan seluruh Kepala Dinas, Forkopimda untuk hadir dan untuk masuk ke dalam panggung kehormatan. Dan sekali lagi hari ini kita akan komandan upacara oleh Bapak M. Firman dan akan dipandu oleh seluruh pasukan Paskibraka Angkatan ke-81.

Pendengar dan pemirsa RRI Sumba, kami laporkan untuk Anda, petugas sore hari ini Arya Prana Putra Mulyadi Yasin, anak dari Mus Mulyadi dan Hetikus Endang, asal sekolah MAN Sumba Barat kelas 11A, didampingi juga oleh Mario Januarius Yagi, anak dari Andreas Riadayagi dan Paulina Pedirabi, asal sekolah SMKN 1 Wano Kaka, dengan pembawa baki sore Florinta Gladiona Noni Mata, anak dari Dekris Mata dan Anggrita Rambu Lenang Wanyi Jara SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 Wai Kabubak. Pendengar pemirsa, terlihat hari ini dari pintu gerbang masuk untuk lapangan upacara masih menunggu masuknya para tamu undangan yang sudah berdatangan. Kita juga masih menunggu para Forkopimda, dan pastinya kita menunggu Inspektur Upacara Bupati Sumba Barat untuk memasuki dan akan dimulainya serangkaian upacara penurunan bendera hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan dan menonton siaran langsung kami dari RRI Sumba. Kami juga menghimbau untuk para pendengar dan pemirsa untuk memberikan komentar Anda apa arti kemerdekaan untuk Anda di tahun 2026 ini. Pendengar, peserta upacara ada anak SD, SMP, SMA dari universitas, para Forkopimda, dinas-dinas yang terkait, dan pastinya para drum band ya dari seluruh sekolah-sekolah yang sudah hadir dan memeriahkan hari ini. Kalau tadi pagi kita sudah mendengarkan juara lomba-lomba, ada kuis-kuis yang diberikan oleh pemerintah daerah dan mendapatkan berbagai hadiah. Menyaksikan sore hari ini juga akan ada kuis-kuis yang memberikan hadiah berupa sembako, voucher emas untuk para seluruh masyarakat ya, ini untuk umum yang bisa menjawab langsung maju ke podium. Dan kita juga akan menyaksikan tampilan dari berbagai drum band yang sudah hadir. Semoga kita berharap upacara penurunan bendera sukses seperti tadi pagi, dan kita melihat komandan upacara sudah bersiap-siap yang akan dipimpin oleh Muhammad Firman ya, yang sudah bersiap-siap untuk memasuki lapangan upacara. Terima kasih.

0: Peserta upacara yang kami banggakan, kita akan masuk dalam seluruh rangkaian upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini, dan juga seluruh masyarakat yang kami cintai. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon perhatian dan kerjasama kita semua selama mengikuti seluruh rangkaian upacara penurunan bendera merah putih. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumba, sesaat lagi kita akan sama-sama menyaksikan upacara penurunan bendera merah putih. Dan saat ini kita sudah akan melihat masuknya inspektur upacara, yaitu Bupati Sumba Barat.
0: Komandan upacara memasuki lapangan upacara dan mengambil alih komando.

0: Bismillah.
1: Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan pasukan, ke samping kanan barisan. Kerjakan!

Daerah Kabupaten Sumba Barat, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sumba Barat, Ketua Pengadilan Negeri Wai Kabubak, Ketua Pengadilan Agama Wai Kabubak, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, memasuki tempat upacara dan menuju tribun kehormatan.

0: Kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 德哥，想家到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.

0: Lapor upacara penurunan bendera Sang Merah Putih.
1: Siap.
0: Dimulai.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

Pasang.

0: Insang Merah Putih.
1: Langkah tegap maju. Jalan. Belok kiri.

jalan di tempat. Gerak. Hadap kiri.

0: lapor penurunan dan penyerahan sang merah putih. Siap.
1: Kerjakan.
0: Kerjakan.

Aldi! Look!

Hadap kanan, hadap kiri.

0: kehormatan kepada Sang Merah Putih.
1: Kepada Sang Merah Putih, hormat dan jatah.

Baik pendengar dan pemirsa RRI Sumba, kita sudah saksikan bersama-sama dari lapangan Manda Eluai Kabubak upacara penurunan bendera oleh Paskibraka Angkatan 81 sukses dilaksanakan. Dan saat ini kita akan masih menunggu bendera akan diantarkan langsung kepada Inspektur Upacara yang saat ini oleh Wakil Bupati Sumba Barat.

0: Hadap kanan, hadap kiri. Rak.
1: Jalan di tempat. Gerak. Balik kanan.

0: penurunan dan penyerahan Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali tempat dan bubarkan.
0: Bubarkan!

belok kiri. Jalan. Belok kiri.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali tempat dan bubarkan.
0: Bubarkan.

0: 豆哥，小脚刀。
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
2: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, dari Lapan Mande Elu, Wai Kabuba, kami melaporkan untuk Anda. Pasukan Paskibraka Angkatan 81 sudah meninggalkan lapangan upacara dan sukses untuk upacara penurunan bendera. Dan upacara telah selesai, inspektur upacara telah meninggalkan mimbar upacara dan kembali ke tempat. Setelah ini kita akan menyaksikan beberapa penampilan dari drum band yang hadir ataupun etnis-etnis yang sudah diundang untuk menggunakan etnis dari daerah masing-masing. Dan terpantau dari tempat duduk kami, para peserta upacara masih setia untuk berdiri mengikuti serangkaian upacara yang sebentar lagi akan berlangsung. Dan terlihat hari ini inspektur upacara yaitu Wakil Bupati Sumba Barat memberikan selamat kepada M. Firman sebagai komandan upacara pada sore hari ini dan berterima kasih karena berjalannya upacara secara hikmat dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Pendengar dan pemirsa, hari ini seluruh masyarakat Sumba Barat yang antusias sudah terlihat di tribun-tribun ya untuk menonton atau menyaksikan penurunan upacara bendera dan untuk menyaksikan beberapa rangkaian acara yang akan berlangsung, yaitu drum band seperti itu. Terima kasih pendengar dan pemirsa, kalian terus mendengarkan kami. Kami akan terus laporkan dari Lapan Mande Elu, Wai Kabubak, bersama saya Cantika Anjali dan rekan saya Deodatus bersama Sandina Tonis. Para tamu undang juga masih setia untuk menyaksikan upacara yang terus berlangsung. Setelah upacara berlangsung, nanti malam akan dilaksanakan tos kenegaraan yang akan diadakan di Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat.
1: Upacara selesai, komandan upacara dapat membubarkan pasukannya.
0: Upacara selesai. Untuk para komandan pasukan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan!

peserta upacara dapat beristirahat di tribun dan kita akan mengikuti rangkaian acara tambahan, yaitu ada persembahan marching band dari SMA, mohon maaf, dari SMP Katolik Wai Kabubak, dilanjutkan SMA Swasta Karanu Wai Kabubak, dilanjutkan SMP Negeri 3 Wai Kabubak, SMA Negeri 1 Wai Kabubak, dan SDM Wai Kabubak 1. Dan selanjutnya kita juga akan menyaksikan persembahan dari Paskibraka Angkatan 81 Kabupaten Sumba Barat. Mohon izin, mohon bantuan teman-teman Pol PP untuk boleh mengatur para penonton, masyarakat yang akan menyaksikan marching band maupun persembahan dari Paskibraka. Mohon izin untuk penonton tidak melewati podium utama. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, serta hadirin sekalian yang sama kami hormati. Selanjutnya, kita akan mengikuti rangkaian acara tambahan. Katolik yang SMP Katolik.

0: Yeah. Kita akan bersama menyaksikan persembahan.
1: Baik pendengar Radio Republik Indonesia. Baik pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Sekian laporan dari kami dari Lapan Mande Elu Waikabubak. Sekian live upacara penurunan bendera hari ini yang dilaksanakan dengan sukses, dan setelah ini akan dilanjutkan dengan penampilan oleh drum band dari sekolah-sekolah. Kami melaporkan dari Lapan Mande Elu Waikabubak. Saya Cantika Anjali, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha, walaupun restunya?

Perhatikan nomor besar di ujung landasan pacu bandara. Itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, banyak teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Kelas
10: 1 SD.
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan.
13: Sebenarnya orang ini baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu P, alasan mau kasih sekolah di sini?
13: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
12: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Mendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

Thank you.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: hati atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
1: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
2: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
1: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
5: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
6: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
4: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
5: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya gak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
6: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasanah Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
7: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
8: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat, itu sekitar 11:30.
7: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
8: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
6: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Siswa-siswi Sekolah Rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
10: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
11: Tadi kalian menampilkan apa aja di sini?
10: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
11: Tadi susah ya menampil di depan.
10: Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
11: Apa yang bikin lancar?
10: Karena pertama kali baru datang ke sini.
11: Kamu deg-degan?
10: Enggak sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
11: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
10: Pesan dari orang tua, tetap semangat, jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
12: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
9: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
13: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu.

0: detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tosumudara untuk Indonesia.
1: Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Madalena melaporkan selengkapnya.
2: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia,

0: digital nasional yang inklusif.
1: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
0: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
1: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
0: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Bendera itu hari ini 60x40.
4: Bendera merah putih raksasa berukuran 60x40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketinggian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
3: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
4: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi, Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
5: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas relawan yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini topik ketiga ya, Mbak.
3: Iya, terima kasih.
5: Luar biasa sukses, enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Bisa memang luar biasa dan bisa keren. Itu aja.
4: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
6: Today also marks 81 years.
7: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung

0: Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
1: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
0: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
1: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
0: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
3: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi dokstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
4: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Ya, dengar saya itu juga. Booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga, pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, what's your flavor?

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, saya Sony dan juga rekan Ben masih terus temani Anda malam hari ini. Informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara detik-detik proklamasi hari ini untuk mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan itu disampaikan Presiden sebelum prosesi mengenikan cipta di Istana Merdeka. Dan Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah di Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga pendengar diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Dan sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan pemerintah membagi tugas untuk memastikan penanganan masyarakat terdampak bencana. Para pejabat pemerintah pusat juga mengikuti upacara kemerdekaan di sejumlah daerah. Pesan ini, kata Pratikno, menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan. Pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah di Indonesia.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan canggih mereka sedang bekerja.

Pendengar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian hari ini memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Kehadiran Mendagri merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus mempercepat penanganan bencana. Hal ini merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana. Di upacara ini, Tito mengenakan busana adat Manggarai Timur dan dalam amanatnya Mendagri bersyukur dapat hadir bersama masyarakat Manggarai Timur. Menurutnya, meski menjadi salah satu daerah terdampak gempa, masih terdapat hikmah yang dipetik dari masalah tersebut. Tito mengapresiasi pelaksanaan upacara pengibaran bendera dan berpesan kepada seluruh pihak untuk terus memperkokoh rasa nasionalisme. Menurutnya, perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan bukan suatu hal yang mudah. Dan turut hadir dalam upacara ini Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Bupati Manggarai Timur, dan juga jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Manggarai Timur. Jadi tidak saja dilaksanakan di Jakarta, tapi upacara di berbagai daerah, secara khusus di daerah yang terdampak gempa, dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

0: Minyak tanah habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama aja usie. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada nadep minyak di mana?
1: Mungkin di Puminya lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu sih.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar, Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan 2 unit rumah sakit lapangan ke lokasi terdampak gempa NTT. Rumah sakit lapangan ini ditempatkan di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Nagekeo. Dan kata PLT Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan, bahwa Kementerian Kesehatan sudah mengirimkan 2 unit rumah sakit lapangan ke Ruteng, Kabupaten Manggarai dan juga Nagekeo. Menurutnya keberadaan rumah sakit lapangan diperlukan mengingat sejumlah fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas turut terdampak akibat gempa. Gempa 7 skala Richter mengguncang NTT dan bencana ini menimbulkan korban jiwa. Sampai 17 Agustus sore, BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia mencapai 68 orang. Sementara itu sebanyak 213 orang dilaporkan mengalami luka-luka.

0: habis, Li.
1: Kok bisa?
0: Dari kemarin becar ini susah sekali mau dapat nih.
1: Sama ju usi. Kok Bita ada baca berita bilang stok ada?
0: Aduh, heran nih. Kalau memang ada, nah di peminyak di mana?
1: Mungkin di peminyak lagi istirahat di gudang-gudang orang, oh.

0: Aduh, kalau satu orang menimbun, kasihan toh ada keluarga yang sun bisa masak.
1: Itu suh.
0: Ada usaha kecil juga yang terganggu. Bahkan lihat sa, kebutuhan sehari-hari juga jadi terhambat tuh.
1: Betul usie, cari untung boleh, tapi jangan sampai bikin orang susah.
2: Ketersediaan energi adalah tanggung jawab bersama. Gunakan dengan bijak, peduli sesama.

Walaupun hari ini pendengar ada siswa SMK Negeri 5 Pontianak Selin Olivia Apriani Teo yang bangga menjadi pembawa baki di upacara kemerdekaan ke-81 tadi pagi, tapi di belakangnya berdiri perwakilan asal NTT yang menjadi cadangan pembawa baki bendera merah putih dalam tim Indonesia Berdaulat. Tadi pagi disebutkan ya, namanya Ektin Janet Hackboy yang adalah siswa SMA Negeri 1 Kupang ya. Tapi juga tadi sore pada saat penurunan bendera ada perwakilan dari NTT dari SMA Giovanni yang juga menjadi salah satu komandan yang menurunkan bendera ya di hari ini. Jadi dua wakil dari Nusa Tenggara Timur ini menjadi orang kunci begitulah kalau mau dibilang ya, yang menurunkan bendera dan tadi pagi menjadi, walaupun menjadi cadangan untuk tugas mengibarkan bendera. Ya, untuk

Ada yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita masih di Kupang malam ini. Sudah 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti di 21.30 Anda bisa ikuti Ruang Rindu.

0: Boleh punya hutang aja.
1: Ayo pulang.

0: Sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah, sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya. Kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar, saatnya Ruang Rindu untuk malam hari ini. Di 17 Agustus 2026, setiap hari Senin malam ada lagu-lagu mancanegara. Tapi supaya saya tidak merasa punya kesalahan begitu, karena hari ini 17 Agustus dan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, maka saya hadirkan supaya tuntas sebelum nanti kita ke lagu mancanegara, saya hadirkan satu agak lebih lama lagu Indonesia. Nanti sesudah ini lagu mancanegara, kita bisa sama-sama sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tapi ini langgam Rayuan Pulau Kelapa dari Ismail Marzuki. Ya, saya hadiahkan spesial untuk Anda malam hari ini di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus 2026.

0: Iya, jadi rasa bersalahnya sudah ditebus dengan langgam rayuan Pulau Kelapa. Untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia hari ini. Hari ini sempat ikut upacara bendera mendengarkan di Pro 1 atau dengan cara apa ya Anda merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh berbagi cerita dan juga boleh saling menyapa. Lagu-lagu mancanegara tahun 80-an dan 90-an sudah siap. Ada Whitney Houston dengan One Moment in Time, ada Cyndi Lauper dengan Stay, ada Bon Jovi dengan Always, ada MLTR Michael and the Rocks dengan Sleeping Child, ada Guns and Roses dengan Knocking on Heaven's Door, ada Queen dengan Love of My Life, Scorpion dengan Always Somewhere, ada Bryan Adams dengan Heaven, George Michael dengan Careless Whisper, ada Radiohead dengan Creep, masuk ke tahun 90-an ini ya, Red Hot Chili Peppers dengan Under the Bridge, ada Spice Girl dengan Wanna Be, ada Britney Spears dengan Baby One More Time, ada Boyz II Men dengan End of the Road, ada Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, dan Tommy Page dengan Soldiers to Cry On. Lumayan panjang nih daftarnya, karena memang waktu kita sampai pukul 23 untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. 0380825444 atau 0380843 1152, atau di 0811-3820-9440 untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Saya mencoba untuk menyapa penelpon pertama untuk malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu, halo. Terputus, boleh dicoba kembali 0380825444 dan 0380843 1152. Boleh juga bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Saya menyapa yang bergabung pertama kali di line telepon. Selamat malam Ruang Rindu, mudah-mudahan ini tersambung. Halo.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, iya, dengan Pak siapa di mana?
1: Dengan Pak Domi dari Sumba Barat, Waikabubak.
0: Pak Domi dari Sumba Barat, Waikabubak. Bagaimana Sumba Barat hari ini perayaan HUT RI-nya?
1: Aman-aman.
0: Aman-aman. Pak, di Waikabubak pasnya di mana, Pak?
1: Iya, dekat dengan Rumah Sakit Kristen Lendemuri, Pak.
0: Oh iya, iya, iya, iya. Berarti tetanggaan jauh dengan Malada nomor 1, iya, RRI di situ, Bapak.
1: Ya, 100 meter lah.
0: Bagaimana hari ini di lapangan, rame, Pak?
1: Rame, rame lumayan.
0: Iya, baik.
1: Salam kenal untuk pertama kali.
0: Salam kenal, Pak Domi.
1: Iya,
0: yeah.
1: Salam kenal untuk semua peserta Ruang Rindu. Selama ini saya memang senyum-senyum mau ikut, tapi baru dapat nomor ini.
0: Iya, Bapak.
1: Ini Bu Sony kok?
0: Saya Sony, Bapak. Saya Sony. Iya. Yeah.
1: Kenal.
0: Salam kenal Bapak Domi.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Yeah. Yeah. Bapak mau dengar lagu yang mana pasnya ini, 80-an atau 90-an yang pas di hati Pak Domi?
1: Iya, mungkin karena ini lagu barat semua. Ya.
0: Iya, lagu barat, Bapak.
1: Ya, mana lagu yang enak gitu,
0: ntar aja. Oke, baik, Bapak.
1: Oke, salam kenal buat semua
0: peserta
1: Ruang Rindu yang sudah lama.
0: Iya.
1: Saya hanya memang pakainya telepon Nokia saja, Bu.
0: Iya. Baik, Bapak. Tapi Bapak sering dengar RRI, dengar radio ya, Pak ya?
1: Hai, sangat tertarik sekali, Bu.
0: Iya,
1: terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Adanya RRI, TV ini menjadi lagi, Bu.
0: Iya. Baik, Bapak Domi.
1: Menarik itu.
0: Iya.
1: Bapak Miller itu jalan salah. Wah, menarik sekali.
0: Oh, berarti Bapak sering dengar nih. Ya, oh, ya, ya.
1: Terlalu menarik.
0: Terlalu menarik, sekali. Ya.
1: Bung Botus.
0: Ya.
1: Bung Miller. Wah, ya. Banyak sekali.
0: Baik.
1: Termasuk Mama dong.
0: Mama dong, ya. Baik, Bapak Domi.
1: Dari tahun 87 pulang dari Kupang ini sudah lama sekali di Sumba ini, Bu.
0: Iya.
1: Tapi banyak keluarga di sana.
0: Iya, iya. Oke.
1: Tarus, dulu beta di jadi Opura di belakang sosial.
0: Bapak lama di Opura?
1: Nah, dulu.
0: Di belakang sosial. Iya, iya. Oh, Bapak.
1: Di Gereja Paulus.
0: Oh ya, Bapak di sosial lama ya, Bapak?
1: Ya, 1 tahun lebih lah. Kemudiannya 1 tahun saya dulu.
0: Iya. Terus bekerja di Sumba, sekarang masih bekerja atau sudah purna, Bapak?
1: Sudah purna bakti.
0: Iya, menikmati waktu lebih banyak bersama keluarga, Bapak Domi.
1: Iya.
0: Baik. Saya siapkan lagunya. Baik,
1: salam,
0: makasih.
1: Salam semua ya. Buat kru RRI Kupang.
0: Iya.
1: Ibu-ibu sampai yang paling cerewet itu
0: ya? Ada banyak ibu-ibu.
1: Ibu siapa?
0: Ada banyak ibu ya. Ibu siapa ya?
1: Cerewet sekali itu.
0: Ibu
1: dalam malam ini. Dalam ini yang Bu Soni ya?
0: Iya.
1: Ya, untuk salam-salam dulu.
0: Baik.
1: Yang lain, Bu ya.
0: Baik, Bapak.
1: Nanti besok malam baru
0: sambung lagi.
1: Keluarga,
0: ya.
1: Ada keluarga di Tarus, ada keluarga di Pasir Panjang.
0: Iya.
1: Ada keluarga di Opura juga.
0: Iya.
1: Ada di Merauke, ada di Ambon, bagi yang mendengar untuk Pak Domi dari Sumba Barat.
0: Pak Domi dari Sumba Barat.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ini pertama kali, jadi nanti lain kali baru bisa
0: kita sambung.
1: Salam kenal buat Bu Soni.
0: Iya, Bapak.
1: Selamat hati-hati.
0: Iya.
1: Oke,
0: terima kasih. Ya, Bapak. Terima kasih, salam Bapak Domi dari Waikabubak. Terima kasih sudah bergabung. Senang bisa mendengar suara dari Waikabubak malam ini. Anda yang berada di Sumba Barat yang mendengarkan di sana boleh gabung juga ya. Nomornya 0380825444 atau 0380843-1152. Kalau mau lewat HP juga boleh di 0811-3820-9440. 0811-3820-9440. Terima kasih untuk Pak Domi yang sudah bergabung. Penelpon berikutnya saya sapa, selamat malam.
2: Selamat malam, Bekasi Sony.
0: Nah, ini yang tadi disebut Pak Domi nih.
2: Dengan Bapak Lorenzo Fatuveto.
0: Bapak Lorenzo atau Pak Botus dari Fatuveto. Silakan Bapak Lorenzo.
2: Mau salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan Pak.
2: Salam buat Bapak Lorenzo Fentin. Sudah mau salam masuk. Leona, Leo Chao, Marita, Marisi, Mbak Wati, Bung Fremi, ada Ibu Ratna.
0: Iya.
2: Siapa lagi? Maria Cikupana.
0: Iya.
2: Bung Miller, Pak Eni, Ludina, Mbak Meri, Bung Gendang, Teri Soe, Ibu Natalia, Natalia Roche, Bu Papa, Abay, Bapak Azar, Ibu Puja, Cicilia, Ayu, Ibu Wedzi.
0: Iya.
2: Bung Wangi, Mbak Ima, dan semua-semua saya.
0: Baik.
2: Makasih.
0: Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Lorenzo, Pak Putus dari Fatuveto. Terima kasih sudah bergabung di 0380843-1152. Lagu-lagunya mancanegara yang malam hari ini disiapkan untuk kita bisa simak bersama sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan ini satu lagu yang saya siapkan mengawali kebersamaan kita tadi, Pak Domi dari Waikabubak. Ini saya siapkan lagu tahun 80-an, Pak, ada One Moment in Time. nanti dirangkai dengan lagu tahun 90-an.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Giliran kamu untuk

wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Lagu dari tahun 90-an, Britney Spears dengan Baby One More Time. Untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang baru gabung di Pro 1 atau mungkin kelelahan karena hari ini ada lomba-lomba yang bikin jadi lelah, atau mungkin dalam merayakan 17 Agustus hari ini pulang upacara susore jadi agak capek kok. Ya, boleh gabung di malam ini, kita masih di Ruang Rindu, lagu-lagu tahun 80-an dan 90-an. Masih bisa Anda simak dan pilih di 0380825444, 0380841152 sambil boleh menyapa ya malam hari ini. Salam-salam boleh di line WhatsApp juga boleh ya. Atau mau bagi cerita kemeriahan perayaan 17 Agustus di sekitar sepanjang hari ini. Boleh juga ya. Karena kita masih punya waktu sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah. Pilihan lagunya masih ada Bon Jovi Always, ada Michael and Turok dengan Sleeping Child. Ada yang sedikit ngerok ini ya, ada Knocking on Heaven's Door, ada Queen dengan Love of My Life, ada Scorpion dengan Always Somewhere, ada Bryan Adams dengan Heaven, George Michael dengan Careless Whisper, Radiohead Creep, ada Boyz II Men dengan End of the Road, Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, dan masih ada Shoulder to Cry On ya. Dan ini dia lagu yang berikut yang saya siapkan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, naskah asli proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata pernah disangka hilang? Setelah teks proklamasi selesai diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan pada 17 Agustus 1945, naskah tulisan tangan Bung Karno tidak lagi digunakan. Bahkan, naskah itu sempat dibuang karena dianggap hanya sebagai draft. Beruntung, wartawan Burhanuddin Muhammad Diah atau BM Diah menyelamatkan naskah tersebut dan menyimpannya selama 48 tahun. Sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah pada tahun 1993 untuk menjadi bagian dari arsip sejarah bangsa.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
0: Karena setiap lembar sejarah bukan sekadar kertas. Di dalamnya tersimpan perjuangan, keberanian, dan lahirnya sebuah bangsa.

0: Sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
1: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
0: Loh, memangnya kurang?
1: Iyalah, sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
0: Benar juga ya, kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
1: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak, menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
0: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
1: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
0: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
1: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

Baru satu kanal informasi dan inspirasi Ruang Rindu malam hari ini di 17 Agustus 2026 masih terus Anda ikuti dan kita sudah di 22 lebih 20 menit untuk malam ini. Selamat malam untuk Anda yang baru saja gabung. Masih ada kesempatan untuk bisa bergabung di line telepon di 0380-825-4444, 0380-843-1152. Dan tadi ada yang coba di 22 lebih 18 dan 22 lebih 16. Ada yang mencoba untuk bergabung di 0811-3820-9440. Sekarang boleh dicoba kembali 0811-3820-9440. Masih banyak lagu Indonesia yang bisa, lagu Indonesia.

0: lagu mancanegara yang bisa disimak malam hari ini di Ruang Rindu di 17 Agustus 2026. Bon Jovi dengan Always, Michael and Rock dengan Sleeping Child, ada Queen dengan Love of My Life, ada Scorpion dengan Always Somewhere, ada Bryan Adams dengan Heaven, George Michael dengan Careless Whisper, ada Radiohead, Creep, kemudian ada Red Hot Chili Peppers dengan Under the Bridge, kemudian ada Spice Girl dengan Wanna Be, Boyz II Men dengan End of the Road, ada Eric Clapton dengan Wonderful Tonight, dan Tommy Page dengan Shoulder to Cry On, ya. Ya, dan gilirannya untuk malam hari ini boleh mendahulukan lagu tahun 80-an atau kalau mau pilih lagu 90-an juga boleh lah ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam.
0: Shalom, selamat malam. Dengan kakak siapa di mana?
1: Kakak Nona bertiga,
0: Nona Mama. Dengan siapa kok?
1: Dengan orang di OJK.
0: Iya, ini orang nih. Ini apa namanya, di KTP itu suruh dicari keliling OJK, maksudnya ketemu-ketemu juga nih.
1: Oh, begitu. Nah, kok turun, nah, makanya san ketemu.
0: Beta turun, sementara ini orang ada di rote sana, jadi...
1: Oh iya, begitu, pasti di rote.
0: Mama Anita, kabar baik kok.
1: Begitu, anggap baik ketika kesun.
0: Syukur-syukur, Mama Anita. Masih ada lagu barat nih.
1: Ikutan.
0: Ikutan, Sako.
1: Iya,
0: baik Mama Anita, silakan.
1: Pertama buat Bapak Wotus, Bapak Enda, Bapak Emi, Bapak Rumindo, Dedinda, ada Kakak Deona, selamat malam Kak saya, ada Bung Ferry, Bung Nasrul, Bung Freddy, Mbak Ayu.
0: Iya.
1: Buat Bunda Asmi, selamat malam. Ini Bapak siapa lagi ke sini?
0: Bapak siapa kok?
1: Bapak siapa ya? Alias Sunyi Siti.
0: Pak Yehuda. Pak Yehuda.
1: Bapak Yehuda, selamat malam.
0: Bapak alias Sunyi Siti ya.
1: apa lagi? Oh iya, buat Mama Rijeka, Mama Glenn dan Bapak Uri, selamat malam.
0: Iya.
1: Buat semua kakak Sony, selamat malam. Selamat terus berkati. Jika lu mau tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz, sebentar kita akan mendengarkan musik religi Kristen hingga pada pukul 6:00.

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 16.

sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Mazmur 30 ayat 5.

Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Mazmur 65 ayat 8.

Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Mazmur 90 ayat 14.

Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau. Mazmur 139 ayat 17-18.

0: dengan kita akan bergabung dengan Pro Satu Kupang untuk mengikuti Warta NTT pagi.
1: Kembali membangun daerahnya, Daniel juga menyampaikan harapan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menurutnya berbagai gejolak sosial dan politik perlu ditangani melalui pendekatan yang tepat dan mengutamakan persatuan. Daniel berharap pemerintah mampu menciptakan kondisi yang aman serta memberikan ruang pembangunan bagi seluruh masyarakat. Menurut Daniel, persatuan menjadi modal penting untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan pembangunan nasional.
2: Satu kebanggaan bahwa walaupun kita di NTT dilanda musibah, yaitu saudara-saudara kita di Flores tertimpa bencana alam, tetapi puji Tuhan semua tertangani dan baik. Doa kita bencana alam ini cepat berakhir sehingga kita satu kembali untuk bangun negeri ini. Harapan ke depan pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mulai membenahi hal-hal yang kurang sehingga tidak ada lagi gejolak yang terjadi di berbagai macam daerah seperti di Aceh bahkan di Papua. Hal ini harus diperbaiki kinerja pemerintah.
1: Sementara itu, manajer unit layanan pelanggan PLN Rotendao, Johannes Fernandes Lai, turut mengapresiasi kelancaran perayaan kemerdekaan. Ia menilai momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. PLN lanjutnya berkomitmen memperluas dan meningkatkan pelayanan listrik hingga masyarakat di wilayah pelosok.
3: Dari PLN sendiri, kami menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan karena hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2026, kita bisa merayakan HUT RI yang ke-81 dalam keadaan aman dan semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Untuk masyarakat, ke depan mungkin dari PLN sendiri bisa mampu memberi pelayanan yang terbaik dan melistriki sampai ke pelosok negeri, terutama di Rotendao.
1: Daniel dan Johannes berharap semangat kemerdekaan terus diwujudkan melalui pelayanan, persatuan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Keduanya mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga Rotendao agar semakin maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan dan narapidana di NTT mendapat remisi pada peringatan hari ulang tahun proklamasi RI ke-81 tahun 2026. 24 orang narapidana mendapat remisi RU2 atau langsung bebas. Laporan Vence Sakarias.
5: Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakatan atau WBP dan narapidana di Lapas Dewasa, Lapas Perempuan, dan Lapas Anak di Nusa Tenggara Timur mendapat remisi atau pemotongan masa tahanan pada peringatan HUT ke-81 Proklamasi Republik Indonesia. Pemberian remisi tersebut berlangsung Senin 17 Agustus 2026 di Lapas Anak Kelas 1A Kupang yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma, Wali Kota Kupang Christian Widodo, serta para pimpinan unsur Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kota Kupang. Dari 2.246 orang warga binaan yang mendapat remisi, sebanyak 24 orang mendapat remisi RU2 atau langsung bebas, sedangkan 2.200 warga binaan lainnya mendapat remisi pemotongan masa tahanan antara 1 sampai 6 bulan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkila Kalena mengatakan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan dan kehadiran negara pada warga binaan pemasyarakatan dan narapidana telah berbuat baik selama menjalani masa tahanan di lapas dan rutan.
6: Pemberian hak tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menghargai proses pembinaan yang telah dijalankan dengan baik, sekaligus menjadi bagian penting dari upaya reintegrasi sosial bagi narapidana dan anak binaan. Bagi narapidana, remisi menjadi motivasi untuk terus menjaga disiplin, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian, sehingga setelah kembali ke tengah masyarakat, mampu hidup secara mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.
5: Lebih jauh menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, remisi diberikan untuk menjaga disiplin, menjaga kualitas diri, sehingga nantinya ketika kembali ke masyarakat tidak lagi melakukan perbuatan pidana. Informasi dihimpun RRI dari 2.246 warga binaan dan narapidana yang mendapat remisi, paling banyak Di lapas dewasa kelas 2A Kupang sebanyak 425 orang, kemudian diikuti lapas 2A Waingapu 204 orang dan lapas 2B Atambua sebanyak 163 orang warga binaan pemasyarakatan.
4: Dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kota Kupang memberikan keringanan denda tunggakan PBB P2 sebesar 25% hingga 75% melalui program Bakti Merah Putih. Pengurangan denda disesuaikan dengan tahun tunggakan dan berlaku sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Wali Kota Kupang mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk melunasi tunggakan pajak.
7: Dalam semangat HUT ke-81 kemerdekaan RI, pemerintah Kota Kupang menghadirkan Bappenda Merah Putih dengan pengurangan denda pajak bumi bangunan PBB P2 dari 25% hingga 75% bagi masyarakat yang memiliki tunggakan. Okay. Bervariasi sesuai dengan tahunnya, berlaku 1 sampai 31 Agustus 2026.
4: Pemerintah memastikan pajak dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Kepatuhan masyarakat membayar pajak menjadi bagian penting dalam memperkuat kemandirian fiskal dan membiayai pembangunan Kota Kupang. Saudara, perayaan Bulan Kebangsaan Gemit dikemas melalui refleksi kemerdekaan, ekspresi seni dan talk show yang menyasar anak-anak serta generasi muda. Selengkapnya laporan Andri Iskandar.
8: Kebangsaan Gemit dikemas melalui refleksi kemerdekaan, ekspresi seni, dan talk show yang menyasar anak-anak serta generasi muda Gemit Kefas. Nelsi, Ketua Panitia Kegiatan, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk memaknai kemerdekaan dari berbagai perspektif. Kegiatan tersebut menghadirkan akademisi, tokoh gereja, dan profesional muda di bidang kesehatan. Ia menjelaskan, kegiatan dirancang agar generasi muda dapat memahami makna kemerdekaan secara lebih luas.
9: Ada satu konsep yang konkret tentang bagaimana perayaan Bulan Kebangsaan di 17 Agustus ini, Hari Raya Kemerdekaan, untuk bagaimana kita create suatu acara yang sasarannya sebenarnya anak muda.
8: Sementara itu, Yusak Meo, Panitia Hari Raya Gerejawi, mengatakan kegiatan difokuskan kepada anak-anak dan pemuda untuk memberikan inspirasi dan mengisi kemerdekaan.
10: Kami mencari formulasi, kira-kira kita mau bikin kegiatan seperti apa yang bisa menjadi inspirasi bagi jemaat-jemaat lain bahwa mengisi kemerdekaan itu. Formulasi acaranya adalah kita mensyukuri, pertama mensyukuri akan capaian masa ini mencapai usia yang ke-81, kemudian apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan, maka kita fokus kegiatan kita sasarannya anak pemuda dan anak-anak.
8: Selain kegiatan tersebut, panitia juga membahas rencana donor darah sebagai bagian dari rangkaian Bulan Kebangsaan Gemit. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang menegaskan bahwa tugas utama warga negara Indonesia di masa kini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian. Aris Laki melaporkan.
11: Rektor IAKN Kupang Dr. Imades Wardana dalam membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar pada peringatan HUT ke-81 RI di Kupang Senin 17 Agustus 2026 menyampaikan kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan tetapi amanah untuk disyukuri dan diwujudkan. Dr. Made mengungkapkan para tokoh agama dan umatnya telah ikut berdiri di garis depan perjuangan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, tugas sebagai warga negara di masa kini adalah mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian.
12: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan terjadi atas berkat rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena itu, kemerdekaan bukan hanya untuk dirayakan, tapi amanah untuk disyukuri dan diwujudkan. Hari ini tegas. Kita adalah kebersamaan mengisi kemerdekaan dengan ilmu, kerja keras, integritas, inovasi, dan pengabdian.
11: Selain itu, Rektor IAKN Kupang juga menyoroti keberagaman di Indonesia. Dr. Made mengatakan kerukunan menjadi fondasi pembangunan, sebab tanpa kerukunan, bangsa Indonesia akan sulit bertumbuh dan maju. Berdasarkan Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2024, berada di angka 76,47%, namun meningkat menjadi 77,89% di tahun 2025. Sementara indeks kesalehan umat beragama 2025 mencapai 84,61%. Berdasarkan arahan Kementerian Agama, IAKN Kupang juga terus mendorong pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga membentuk karakter. Melalui kurikulum berbasis cinta, IAKN Kupang juga ingin melahirkan peserta didik yang berkarakter dan toleran, serta menggerakkan aksi nyata pelestarian alam untuk mendukung Indonesia aman, sehat, resik, dan indah. Lebih lanjut, Rektor Mada juga mengajak pada hadirin untuk selalu bekerja dengan kesungguhan, melayani dengan tulus, merawat kerukunan, menguasai teknologi tanpa kehilangan etika, serta menjadikan agama sebagai sumber kedamaian, persatuan, dan kemajuan bangsa. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi terakhir, siswa-siswi sekolah dasar di Kota Kupang menunjukkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air mereka kepada bangsa melalui berbagai lomba. Berikut laporan Alotani.

0: saudara. Suasana sederhana namun meriah ditontonkan siswa-siswi SD Impres Oebufu Kota Kupang ikut menyemarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui lomba-lomba terpantau sangat menghibur. Beberapa di antaranya lomba makan kerupuk, gigit kelereng, memindahkan bendera, lomba numerasi dan literasi, serta mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan RI tanpa teks. Pelaksanaan lomba tersebut terpantau RRI sangat dinikmati anak-anak sekolah dasar di Kota Kupang. Menurut Kepala SD Impres Oebufu Kota Kupang, Palti Faa, kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka ikut memeriahkan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2026. Tujuannya menurut Palti Faa, melalui lomba-lomba tersebut, pihak sekolah mengajarkan siswa-siswi nilai perjuangan, sportivitas, saling menghormati, dan rasa cinta tanah air, serta disiplin yang tinggi.
1: Kita tahu bahwa saat ini kita lebih banyak itu menekankan kepada karakter, sehingga di dalam melaksanakan setiap mata lomba yang ada, nilai karakter itulah yang menjadi skala prioritas. Bukan tentang siapa yang menjadi juara, tetapi karakter itulah yang sangat ditekankan di sini. Jadi bagaimana menghargai pengorbanan daripada pahlawan yang ada, bagaimana berjuang untuk memperebut juara dengan sportivitas yang tinggi.
2: Lomba apa saja yang sementara dilakukan oleh anak-anak ini?
1: Kami lombanya itu per fase, mulai dari fase A, fase B, dan juga fase C. Fase A di dalamnya itu ada kelas 1 dan kelas 2. Ada makan kerupuk, gigit kelereng untuk kelas 2. Kemudian kelas 3, menjunting sportivitasnya itu akan lomba memindahkan bendera. Dan juga untuk kelas fase C, kelas 5, kelas 6 itu kami lebih pegangkan itu untuk mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba literasi dan numerasi.
2: Hadiahnya apa saja Bapak ke sekolah?
1: Jadi untuk hadiah, sumbangan berupa rela dari Bapak Ibu Guru dan juga akan anggarkan dari Tana Bos. Itu berupa alat tulis-menulis, pensil, ballpoint, dan buku-buku untuk proses belajar.
0: Di dalam lomba-lomba, para guru ikut mendampingi dan meminta siswa-siswi melakukannya secara sportif dan tidak mencederai sesama temannya dalam mencapai kemenangan. Namun, mereka selalu menghimbau anak-anak menanamkan rasa tanggung jawab, saling menghargai dalam mengisi kemerdekaan. Sportivitas yang terus digaungkan selama lomba berjalan. Lomba-lomba dan pertandingan juga sudah terlihat

NTT Pagi kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Kupang jadi momentum memperkuat solidaritas bagi masyarakat Flores yang tengah berduka akibat dampak bencana gempa bumi. Sebanyak 2.246 orang warga binaan pemasyarakat dan narapidana di NTT mendapat remisi. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan merdeka.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Salam semangat untuk Anda dan juga Merdeka. Hari ini di tanggal 18 Agustus bersama dengan Beta Vongkileter dan juga rekan Calvin. Gimana dengan kegiatan-kegiatan menyambut, bukan menyambut sih, tapi sudah melaksanakan dengan aktivitas-aktivitasnya. Bagaimana seperti dengan kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang masih dilaksanakan di wilayah Anda? Seperti apa sih semarak hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 ini? Semoga dengan semangat kemerdekaan buat Anda jadi lebih semangat begitu ya, dengan semua aktivitas yang Anda kerjakan di pagi hari ini. Ataupun juga yang masih bersiap-siap untuk Anda yang akan melakukan kegiatan-kegiatan luar begitu ya, masih ada lomba-lomba yang belum selesai, ya berharap semangat kemerdekaan masih terus menyala, abangku. Oke, Vongkileter, pagi ini masih punya informasi-informasi yang Anda bisa dengarkan bersama ya, ditemani dengan lagu-lagu ya. Plus juga kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di lingkungan Anda. Seperti apa sih informasi cuaca? Adakah keluhan-keluhan yang Anda temui ya di wilayah Anda seperti apa? Ya, atau juga informasi-informasi terkait dengan bencana di Flores. Ya, pasca bencana yang terjadi di Flores bakal kita juga hadirkan untuk Anda, sambil Anda juga bisa menyampaikan informasi-informasi di lingkungan Anda ya. Anda bisa sampaikan di line telepon 0380825444 atau 8431152, dan juga bisa di WA 0811 3820 9440. Ya, pendengar, ada pesan penting dari Kementerian Pan-RB untuk katong semua ASN di Indonesia. Jadi ASN itu bukan cuma soal pintar kerja, punya kompetensi dengan kinerja bagus ya, tapi yang paling penting harus ada hati untuk mengabdi dan juga melayani masyarakat. Pesan ini disampaikan Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abas Subagja setelah menerima penghargaan Satya Lencana Karya 30 tahun gitu ya. Menurut Aba, penghargaan itu jadi pengingat supaya semangat para pendiri bangsa terus dilanjutkan lewat kerja yang sungguh-sungguh dan melayani publik dengan baik. Ya, jadi ASN itu juga sonde cukup ya, datang kantor, absen, kerja lalu pulang. Harus ada rasa tanggung jawab, harus ada hati untuk masyarakat, dan setiap pelayanan yang diberikan harus betul-betul membantu orang. Kompetensi dengan kerja memang penting, tapi kalau sudah ada mental pengabdian, pelayanan bisa jadi cuma formalitas. Semangat untuk ASN yang pagi hari ini lagi bersiap-siap untuk melayani masyarakat di hari ini. Semoga semangat kemerdekaan terus memberikan semangat baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah terpikir kenapa tarik tambang selalu menjadi salah satu permainan yang dilombakan saat perayaan 17 Agustus? Ternyata, tarik tambang bukan sekedar perlombaan yang memacu tenaga, tapi menyimpan makna tentang persatuan dan kekompakan. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kemenangan hanya bisa diraih ketika semua bergerak bersama. Perbedaan kekuatan setiap individu justru menjadi pelengkap ketika disatukan dalam satu tujuan. Nilai yang terkandung dalam tarik tambang selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat pantang menyerah, saling mendukung dan bersatu inilah yang menjadi fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa lomba tarik tambang bukan sekedar hiburan di...

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi di Raga Musik dan Informasi. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan Raga Musik pilihan Anda. Dan kami juga akan menemani pendengar hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Subah. Presiden Prabowo ajak masyarakat doakan korban bencana pada upacara HUT ke-81 RI. Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh peserta upacara didik upacara di detik-detik proklamasi HUT ke-81 kemerdekaan RI mendoakan masyarakat terdampak bencana. Ajakan tersebut disampaikan Presiden sebelum prosesi mengheningkan cipta Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026. Presiden mengajak peserta mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk kemerdekaan Indonesia. Kepala Negara juga meminta doa dipanjatkan bagi masyarakat yang terdampak bencana di sejumlah wilayah Indonesia. Peringatan kemerdekaan tahun ini juga diwarnai perhatian pemerintah terhadap masyarakat terdampak bencana. Sejumlah menteri dan pejabat negara berada di daerah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur untuk mengawal penanganan bencana. Pesan tersebut menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi momentum perayaan. Pemerintah juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi bencana di sejumlah wilayah Indonesia.

Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak tergoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

FM 96,9 MHz serah terima jabatan Kepala Lapas YK Bubak. Serah terima jabatan Kepala Lapas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B YK Bubak dari L. Soelistio ADM AMDIP SPD kepada Rahmat Pijati SHMH berlangsung di kantor Lapas Kelas 2 YK Bubak Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti seluruh peserta dengan penuh kehmat. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan L. Soelistio Adi terlebih dahulu menandatangani dokumen tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Rahmat Pijati sebagai pejabat yang menerima amanah sementara untuk memimpin lapas kelas 2B YK Bubak. Posisi dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari L. Soelistio kepada Rahmat Pijati. Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mengikuti sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTT Diki Nurmansyah AMDIP SHMH yang disampaikan secara daring melalui Zoom. Soelistio berharap kepemimpinan yang baru dapat melanjutkan berbagai hal positif yang telah berjalan serta terus melakukan pembenahan. Ia juga menitipkan pesan kepada seluruh jajaran agar senantiasa menjaga integritas, kedisiplinan, kekompakan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga binaan maupun masyarakat. Sementara itu, Rahmat Pijati sebagai pejabat baru menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan amanah dan tanggung jawab di lapas kelas 2 YK Bubak. Serah terima jabatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kinerja, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

0: Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa gue akhirnya milih... Halo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener

0: berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.
1: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Sulistio titip integritas untuk Lapas YK Bubak. El Sulistio Adi AMDI PSPD resmi menyerahkan jabatan kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B YK Bubak kepada Rahmat Pijati SHMH dalam acara serah terima jabatan yang berlangsung Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan digelar di kantor Lapas YK Bubak dan berlangsung bertepatan dengan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum pergantian kepemimpinan tersebut diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh jajaran mengikuti prosesi dengan penuh khidmat sebagai bentuk kehormatan terhadap peringatan Hari Kemerdekaan sekaligus menandai dimulainya rangkaian serah terima jabatan. El Sulistio Adi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Lapas Kelas 2 YK Bubak yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugasnya. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan tugas sebagai Kepala Lapas Ketapang, Kalimantan Barat. Jelang meninggalkan Lapas Kelas 2B YK Bubak, Sulistio menitipkan harapan agar seluruh jajaran tetap mempertahankan semangat kerja, menjaga integritas dan meningkatkan pelayanan kepada warga binaan maupun masyarakat. Menurutnya, kekompakan dan komitmen seluruh petugas menjadi kekuatan penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan. Sementara itu, Rahmat Pijati menyatakan siap menjalankan amanah dan melanjutkan tugas kepemimpinan di lapas kelas 2 YK Bubak. Pergantian jabatan ini diharapkan tidak hanya menjadi perubahan kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk terus melakukan pembenahan dan menghadirkan pelayanan masyarakat yang semakin baik bagi masyarakat Sumba Barat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Ya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari SD 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekarang kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia memang
14: sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu P alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Iya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, Ibu bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

FM 96,9 MHz, Listio berharap lapas YK Bubak terus berbenah. Serat remaja batal lembaga pemasyarakatan kelas 2B YK Bubak dari L. Sulistio Adi MDIP SPD kepada Rahmat Pijati SHMH berlangsung di kantor lapas kelas 2 YK Bubak Senin 17 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya dilakukan penandatangan berita acara serah terima jabatan. Penandatangan diawali oleh Sulistio Adi dan kemudian dilanjutkan oleh Rahmat Pijati sebagai pejabat yang menerima tanggung jawab kepemimpinan lapas kelas 2 YK Bubak. Dalam sambutannya, El Sulistio Adi menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh jajaran selama dirinya menjalankan tugas di lapas kelas 2 YK Bubak. Setelah menyelesaikan masa tugasnya, Sulistio akan melanjutkan pengabdiannya yang bertugas ke Ketapang, Kalimantan Barat. Sulistio berharap kepemimpinan yang baru dapat membawa lapas kelas 2 YK Bubak semakin baik, solid, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Ia juga berharap seluruh jajaran menjaga integritas, disiplin, serta kekompakan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Rahmat Pijati yang menerima amanah sebagai pejabat baru menyampaikan kesiapan untuk melanjutkan program dan kerja yang telah dibangun sebelumnya. Serah terima jabatan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan lapas kelas 2 BWK Bubak yang semakin profesional, humanis, dan berintegritas.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermanfaat.

0: ini bukan FM 96,9 MHz. Sekarang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.
1: Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat.